Bula, vamos voltar para ver que é estar na vaca ou na canta, na mata vacani. Ver que menino segue indo lá listo mais bom na com, vamos voltar ver que menino ainda com nem sala que agora. Tu MC 92.3. Vamos voltar ver Oscar mata lolo cola sitela na ituku, Chone Lockwood, Brother Joe, Eta Nasura, Laisa Tabo, Lili Tikoi Moala, Nakarawa Aloesi, Gas, Paros Artigo Mai, Switzerland, and Bob Nanikua, Meroni, Ului Tonga, Eddie, Kari Kari Tu, Akenete, Bagatu Turangane, Bill, Kelikelivalu, Suli, Loiti, Meritinai, Simoni Rocco, Leta, Tamundone Bolu, Tamundone Boli, Rota Kalasawa. Now we're starting when Bob Nanikua, and Bob Kuni, Sanka Cambrigo, the 2MC. In 92.3 FM. Sambul tuan bikin ke sarana ke kamu ke kanan mati ke kani. Dun dun bisa mati bikin dan bukan kuah. Aku sabang bulu tuan bikin ni. Nui tak ini. Nui tali tak tak. Lebih serius so. Mai. Baru mati bikin dah. Enam bukan ni kuah. Enam bukan ni. Sila kamu berenggo. Atau MC 92.3 FM. Terkait dalam balau masa tu nanti. Bukan nak kiri bukan rau. Nom bunda mati lebih nengah. Kita bukan baru mati bikin. Ada ikhlas. Dan yang melihat mata. Enam bukan ni. Tolong lima sahulan dolar. Sawa tu kita terkait tumba. Menantap kiri. Enam bongi binaka. And then die. Vamos voltar aqui muito que será na time ni rato quando abule bu school, mas ainda na kaikai. Kali que mate ngori, mai calculebu en bon ibn aka and then die. Vamos voltar aqui muni, en bon na kwa na bu kuni sele kamba ngo. TMC 92.3 FM. Sim ole pequena. Ve kem na una sosia ngona tengo mai tonga lebu en bon na kwa na vita baleni. Rusia mate ngo mai tonga lebu bon ko amelia na bau ke mana ferry. En bon ibn aka den de bau sa ya una ferry. Bulu ibn aka mana bina bolo sema tigam bobno ko bun sala kam bergono tu mc 92.3 fm sigul le kira ver toni la la wartu an rabu tingona fmf mai walu bein bobno ko o eta na sura o tupo o mela perina ani tibeta en bon ibina khadenda du sambul bina ko tagin tos bina katigona rabu ngi mai na flaw mil so fiji mai walu bei en bon ibina ka dai dai sigul le kira we rauna bio tini rauna ngona tigo mai ne matanga en bon ibina ni kwa Resina bata ke filmoni en bongi benaka en dai dai kasi nule bata kena berna ngasti buli ni wani mbuka district school bata kena berna kena ngone buli karati kongo en abuko ni sotsota ni eastern zone rally berna nanda lebenda ngone lewa en abuko ni primary school netball karati kina mai lebuka en moni madango kibertona kena ngasti buli o mista semisi Mrs. Twin Dog Doka, Mrs. Tirai, we've got to become the Gimo Meruan Lesson, Bob Nanikua, and a winning book, school compound, and a bongi vinaka and then die. Sir Trabot, I don't think I want a birthday boy. Sir Trabot, I want a birthday boy. You want it to run along. I'm going to Lulino, going to Virtual Lulino Matasere, Menacor Vito, or you want it to run along. Can I do Matasere? Na, I want to Matasere. Lucky Valley, Lester May. Ada tu mata serang la langgo. Kira lulu juga, ya wan di turang lolo. Ada tu mata serang la kui vale leh stalma ya sanro gay leh stalma. Kira lulu juga ya wan di turang lolo. Sabang bulu tenbi kemudian bumi nani kuasa. Mula bikin nabi kemudian bengar waktu kerana mata ni sibaro. Malam ini bumi nani kuasa bay pubela bay miss bay misses Peter Rodama. Mister Peter Rodama tamai rewa tinai rewa una pedi maafu. Ke ramasiloa. Bina boleh mencuba tiga main bukan dikuah, bila mendorong sosial kategori. Mai mata disibaro, mai lamian. Bukan dikuah. Sabun bulu terbi kau mendorong bukan dikuah. Salakan berangan tu MC 92.3. Dia untuk mata ni bilibu, untuk mata ni bilibu. Master Peter Rodama. Enam bongi bina kain dendam. Bulu bina kain. Obi bina boleh mencuba tiga main bukan dikuah. Bina boleh mendidik tiga tu MC 92.3 FM. Mai pada kau tu kerja tapi tengah. Tapi dua dua tengah. Ningkar waktu kau bukan dikuah. Singgal lagi kita lana mata tim ini wanita buka. Kartu kau milih buka bukan dikuah. Bukan Eastern Zone Competition. Kira tu orang kena kasih buli yo, Mrs. Gima, Merwalesi, Mr. C, Mrs. Melinda, Mrs. Tina Eke, Mr. Pedeli. Enam bukan kuah. Bibi tu tiga bukan tu. On di sofa Alice D. Enam bongi binaka enda enda. Bina boleh bukan kesar na biokani. Tu siapa tiga umur tiga mai na sel kambur guna tu MC 92.3 FM. Sergo, nanti bapak kaya dengan bapak nanti kuah. Dua dua ni terbentuk mengani. Kerana bapak tu kan bapak nanti kuah. Kerana kerana kita mendoan mengani mata jibaru. Dua mata ni beli lebu. Peter Rodama.

0: Nah, ni boleh menatal na turun kena merama daripu kena menelawa. Muka kini bikin ni orang lain itu bangun ni tali tali tu. Nampu kini sila kang berenggong na tu MC nanti tu point dari. Boleh menawa bikin ni keser na kang guna bikin dalam mati bukan ni. Dan tu indri bukan sebab bikin ni boleh ni kuasa bangun bulu terbikin ni. Nampu kini sila kang berenggong na tu MC nanti tu point dari. Nampu ni tu kalau ngah band rawa kering nampu kini dua tali na mungkin mada bangun ni nampu bikin kerabi. Na singer tu lewuh ni ke tol sebulu singer boleh culai. Ruan dulu ruas sana boleh kawan. Sama istimewa walu en sa bongo tini kalau tini kalau ruan meniti. Me dion dona kelak. Dion dona kelak tu nak kerja mana? Me tadi tu lagi na naik karun. Nampu nampu dalim sebulan dola. En boleh berani kuar. Me tadi tu kena. Oleh na karun nampu talu ni. Me lagi betul betul tiko. Ani bukan karun dalim sebulan dola. Me seru walu tiko. Boleh berani kuar. Bosan tu nanti. Me mada kesar tiko. Me program gua ruan dalim sebulan dola. Kalau sa tol dalim sebulan dola. En boleh berani kuar. Saya vida mata mana mada sa, ada melikua sa para lima sahulan dolar. Jadi kelan, dengan kita tosu tu kan, lima sahulan dolar lebih kita. Yang lebih impongnya kita sara. Eh, kalau satu nanti lebih kita na, anda baru main nanda, lebih nanda kan di baru mati lebih kita. Go main dolar itu kan, ni nama ni tu tokol itu kan, program ni go ni tu MC nanti tu pun three FM. Boleh mana kita, boleh mana kita good evening to you all. To those of you tuning in to tu MC nanti tu pun three FM. To those of you tuning from Bathurst, 92.3 FM, and to those of you tuning from Orange, 94.7 FM, and to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi, or from your workplace, or wherever you're tuning from, welcome to 2MC 92.3 FM. And also not forgetting our brothers and sisters who are tuning in from our Pacific Island neighboring countries. To those of you tuning in from the Federal State of Micronesia, Kamarale and Talofa, to those of you tuning in from Tuvalu and Ali, to those of you tuning in from Palau and Ekwaramo, to those of you tuning in from Nauru, from Marshall Island, Lakwe, and to those of you tuning in from Kiribati, Maori, and Kiorana, to those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand, and Kiorana, to those of you tuning in from the Cook Islands, and hello all them. All seven of those will be tuning in from Vanuatu and Iorana from Tahiti. Hello from Papua New Guinea and hello all Geta from the Solomon Islands and Malolele. Those will be tuning in from the Kingdom of Tonga and Talavalava. Those will be tuning in from Samoa. And a big Bulubinaka, big shout out to those will be tuning in from Fiji. Bulubinaka became the Boron Katamaina, Bukuni, Sala Tirikavana Dabunua, Sabon Bulubin became in Bubin Kua, and Bukuni, Selka Kambunugo, 92.3 FM. We're not believing in the Shemati Mai, we're not believing in Dubati Mai. Anda bukan selekang borgo, anda bim bong itu lebih ke sarabau satu nanti, sarabau tertentu go, tol dalih mesti bulan dolar, nama isu lewat itu bikin anda, enam bong ibu nak, enda enda, usah bulan lebih kemana, sarabau bangun iba kulur timbaka, sian dua indir bunuh, ni sian mati kemana, bukan ni kuang, awak sarabau bulan lebih kemana, enam bong ibu nak enda, entah ni tu anda mahu ibarat tak mahu usia bikin anda, anda biokan ini, bukan muritikan program kompetitor ni, anda bim mada ke sarra. Undur lutik pada dan tamat tamusakan ini. Bagaimana muridik mana program gua? Itu MC 92.3. Entah nama mai dorak ke entah itu kutu. Ruin bimbi. Wasara news tiga nama ni madang gua. Kena buku di news gua di Australia. Nana news. Entah nak kaji mana tak mungkin. Wanda mui wasya bikin. Tapi bagaimana? Bagaimana buat bakasam? Bikin. Tapi bukan ini. Entah bagaimana muridik. Bagaimana bikin? Entah bagaimana muridik. Nana social media. Kena mana libur libur, tak leso, enam dua bulan muria. Dua itu tu mungkin wonder mai bangun di takabi bangun di takabi kena. Nak kasar bagar bulat, orang mati itu Australia ike. Tapi wonder mau sebik kena. Baleta kena mai binti, mai nonda. Enam dua bulan takabi libur, nana mana libur libur. Sena social media, nana Facebook, kita kira bi matangal tera TikTok nada bersudi. Indera kan kita bagar bulat, orang mati itu Australia, nana bi desing Saudi. Kawasan mereka dan kena minista, orang ni apa? Memang masih weekend dan dia nak gaya bawa buruk bawa sama sih me. Orang ni masih, sebab mana nombor ni rayu sih kila, gaya bawa tahu weekend. Balik tu tengok nan dalam bui tambah, enah Facebook, eh. Sabar rotsara bawa kuku nama tentu Australia, kerana sulit kita kuat. Kian tua, gua bawa mimpi biar nangun ni buli, nabi kurni buli. Sabar rotokah biar nabi kurni buli. Batas orang nangun ni bimbang kita nak kandang apa? Dan achievement, ne achievement, main nabi korin buli, budakan kenderi tambah na social media merahida, na nabi korin buli tali sosial merahida, na leni bunua, na nonra, na achievement rada kaba, na itamba, kan budakan rada itamba na wanita buli nabi kat tali sosial, sabagatambu seramatin tu meram budakan itamba, balai tadi kan na bunungu, kan kita madal tu kan kita minista, ni sone itamba baya, sarapangata gitu kungu, na buku ni AI. Yang daripada nak rendah kuli waktu kembali tanpa buku ni bikang gua bagai daripada AI. Dona kali bu, esa kau tadi kau mau AI, nang ngono gua. Kasama yang pasura kasar tu kan lebih ke tua politik yang tu. ka sapang matal te tu ni so ni tambar tu get kun tu ko na kala ka ni ai na ia so ka ka ter na ka kedo i kombita ma dangana ser o ko ka ka bi kun ser da ka bi na ken ba tangi bita ka na ke mi tamba ko ngi da ka u me ba ka sar na i ko la nga ser tiko me live ba ka mo i ko live tiko ana ka ba ka dor tiko na ia o ma dal ta tiko ka ka da ra da ka bi tiko na ia ra ko ta ma ni tamba ra si ni kila na yang umira na ke mi tamba ka ni matam ra bi tika ba ka sar na i ko sa da ka bi ke tu na ka ke da kwa nakani karuna ngeo madhala tiki tiki nukwa lakini kana tiki na bimbi huu madhala takwa ni soo saraka maina saraleta kapi tiko ni ya lea lada toro maina matamu ngele imbite ki hapa zambara mebaka yuko saa bagari tiki tiko ni ya lada buka mbutu na kemara me ulu taka bimbi tiko ya wendere mwasia biki ya da mebaka buri baka sama biki ya da nebumu vina kandindai tiki na bimbi ya wendere mwasia biki ya da kwa mandaka na matani tu Australia kia baka yendua na kurini buli sa na laurai ni mbita na kenra itamba na ngone na social media sena mbita dhake na internet kwa na mbita dhake tolu ni ambaki iloma rasa rinyo dhaba na tolu ni ambaki iloma ni polibibishu au baka mbuta ni ndua na kandona tikini mbimbi wangandera mwioshe vikenda mengi baka buri baka samutu vikenda turankin marama ini buku ni kasih bakal terima guna iya nak kaki sahaja bini ya bakal tunjuk ya iya saya kota menunggu kan gua terang mainan nemu tekem itamba itamba ni matam bita ena iya le aloda si lapatali ya kuar sahaja kata itu nunggu ni kuah anak anak anak bakal tengen tengen terima doa apa nak kasih sahaja bakal tunggu iya ya ah zaman dan dalam mata itu lembu gua sahaja bakal terima mesa ya tu nukah gitu nukah arnin tu empatal arnin tu arnin bita nak kem itamba mana ena gandreta mena de kemita mendo manda na mundo mbeka na mundo vida dati sendo na na mundo udama en rubida dati en rubisha bakena toka se baki ko tarama de kemita da ka mundo ka kriete kando ka sanga tu ko kwarada na bi maten tu lemo sarada ka tu baleti Trump ira ba mata ta chuka na sona sona sona ba ta ke kila sona example se da bitu ba kwa ngitu kwarada na sarada ko tu sarada ka da ni tu ne bekam ko mena ke le tamba bika na ngita ka na ka sarada ka tu ni ani ngona ni ko atruka sa kere kere mbistro ka menda ka kuri mbitada ka ken rita bana ngone fo mi bi na social media na da bateri rendre mi ka ngai da kere ka roba ka rita ka ya ni sona ngone rambitada ka na ka werna skema se da ka mena ka mi tamba bitika sa ke mi bagare rir tu ngone ana ke senta ka bi ko ando era no klana na Facebook account se da ke pitsenda ko na ke mi tamba sa tu ngore ku sa tu ngone tamba na ela la ngo ke baka ku sin sulema bi ni la ngo ona ona exposed ki ko ana epa tu ya na na kapo ma dal dagati ko ka tro ka kapo ka ke sanga ni na di man tanga bi ko ndani labo se le mai ona bita so mona kango ke ka sanga a ona bita da ken me exposed ken ke mu tam me re da uru re dir na ka mu na ka ko tu no ko so bir na ngone ni ado bir na ka so re le su se tra ko mi su se re le kuna re le ko tele non rambula mbala tani bala tanga na na tikina o ronga da me ando na ka na ken tarreu wonder bana no program ko muy wase ken na tikina ngo bi ken na tura ken marama men dagan garauni be rana lubenda enda sini klatu na ngona ka wenga akona no muy wase ken na program go na baleta ni le usar ndo bomuri no ko program undo lo bagada dran ngure chuno program bo ngambota nindo na input bina ka meda ka bani ko bi ken na ndo ngo men dagan wase ni nda vital no takani na tikina ngo kwa tuntu kwa ni lebu de birna ngona ngona ni ko sara tar de bir chuna lega sar to koma ne kemu itamba bi kya sa ketu ni ko ke baka osheni sule me bene la bango a una exposta kana kemu itamba ngo me ya ndona ri ko lebu itiko tran kan marama ka u ngona mo kenu mi o sheba te bi kanda ne bo ni ko me baka ngana ndo menda kan garo ntunga mena baleta na itos tos santos tos tikeno ngo bos anda tuno itu nengok neliu, nabi buru-buru nabi somai, sindu anak mai, sindu telak kau telu, sindu rentara pun nabi sini buru-buru tunggu, sindu anak mai tarra pun nabi sini buru-buru ni ada mai tuno kira marah mai, sekarang sindu bikin dana rentara pun nabi sini salah kau tunggu, salah ngam mai, but what matters, nada apa entah, bagus itu mesti kau pernah lihat, nabi ngono kasar, kami bi, nada apa entah, bagus buli dari tiga nengok ni, bi ngono kasar, bisa ni ada mai, bos itu nana rana kini bulan, rela tu kita tu bi tangga tangga pun ada tangga, betul ke, soalnya no kita kari bunyi tengah dahkan atau ni kelahiran tamu guan ni sarang guan itu minggu anggo iran tuan guan ni mal mulu mutu tuan rabak sama batin kaki tengah tuan kamu Siri Siri tu kumene bira sentar. Tunggu aku Google tu kumene sentar. Tunggu aku AI tu kumene sentar. Sasengan ni orang ni kata kau nak kau relevan tu. Dan orang berapa sama? Me dah kata kau merah buli dek ini sana kan. Lebih bukan kau sasul sa engkau terang terang kau ansa tunggu mahu dia Google. Ansa tunggu mahu dia Siri. Ansa tunggu mahu yo AI. Gona ribu bilik buat aku. Dini saya ada buku yo. Okey, dah ini usia anda dah kata kasar orang tengah apa bukan anda dari bukan sih anda dari repeat bukan bila reno repeat nama muka reno kalau sih rupa bukan dua bukan rua sih bukan tolu angkat tosa tak? Ina mana ni kuasa sih angkat pasi sih file ikut tosa tengah untuk kau ibu kalau malah tani ni dari dah tuan kerma rama sengalangan ni tosa tak bawa tolong mana benda dari itu ni so terangkan angkat sih bulis rasa tak apa minatkan angkat sana nonra non retail di korribul. Lepas itu anda turun ke kamar makan sibul ini bukan mati memain bukan nani kuah. Angon dan itu tuh dina. So bernan makan sibul saya cinta kapal bina kan non retail di korribul. Bela tesar kelatu ira. Pasi saya feel lengan gua nala kotanya.
1: Your community radio station in the Central West, 2MCE.
2: Ladies and well, just ladies, actually. Marietta's has an important announcement. All winter ladies' wear is now on sale. That means 40% off winter coats, winter knits, winter trousers, winter shirts, and winter dresses. And that means a 40% saving on a winter item you can put away for a, well, a winter's day. Marietta's 40% off winter ladies' wear sale.
1: Marietta's for ladies' wear, 233 George Street, a 2MCE sponsor.
3: Learn the signs of stroke and know how to act fast. F is for face. Has their face drooped? A is for arms. Can they lift both arms? S is for speech. Is their speech slurred? Do they understand you? T is for time. Call 000. Time is critical.
0: Ya, u nu itu kan, u bukan bot, tapi David Turling itu kan tiada. Kembali terang dalam yang, kembali terang dalam mana, erna sosobun, nanda bu nuer, sosobun nanda bu bale, erna sosobun, ibu nanda bu korne, nanda bu busa, nanda bu matangali, erna dalam yang dah. Kau kau ikhnan bagai bu, kau nama, memai dauraka. Nah, tiada bimbingu, anda bukan siapa yang berukan, 2MC, 92.3. Ya, kau nunggal apa? Nanti kita sharing kau. Nampak orang mandiri kita, nanti tu tiada bimbingu lebih, nanti kampani so, kerespon serta tu, nampak kerama kau ni 2MC, 92.3. Ini kan ini boleh menatal na wakangu na turun akhir malam atau wakir kau nelayan wakin lebih kumni nelayi ini baru mati mana boleh menarik kuah anda bukan nisla kau berikan tu MC nanti tu point terima. Ibu bapa ni jenah boleh pergi sama weekend dan weekend show sama ibu set ke weekend dan boleh menarik kuah bahasa tu na anda bi turun kita tu anda weekend kami boleh terima lebih anda boleh kita tu anda boleh raramba anda boleh pergi wakani anda tostoso en purbura. Santa tosa tu kena enang orang go, Ausa, kau boleh tanya bikin ni kesara, nak kau guna mata biokani, entin dulu siapa tu mungkin, bawa nani kuang sa, tiga nani karunam telefon ni mana tarik waktu mata bikin dah, nai karunam telefon ni go, ni sembar ni, nato so itu altif ni, nanda baru masih re, kena betal no, enam bawa nani kuang, enam bukan siapa kau boleh go, 2MC, 92.3 FM, nai karunam telefon ni sa, tunggu mana. Mereka juga berikan telefon ni kuah seanggal tiga nana bantal telefon ni na dua tolu walu walu lima onon dua dua tolu walu walu lima onon dua 938-8561 na ikaruan nama telefon ni sama ilmu tu betul ena buku ni ikaruan ilmu sebulan dolar solo walu tiku ena bongi binaka entenda sebelum sasin meter berikan anda program saya telah meter berikan ilmu sebulan dolar sebab telah tiku ikaruan ilmu sebulan dolar turun kerma rama ena bongi nani kuah. Vem mamãe e diu andou na caloco, vem que andou na nicoã, era mais solto do que na, na ica tolu nilima sangabulando lá, era bom e venaca, daí daí. Eu sou o único que tive que me casar, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, ena vida na yao sauti vina kaviti na be masulaki donongale dona itiku tungale tingumia be brother John Lockwood na bovina nikuwa vina wale brother na vina ni mitigumai pero tona vekanda karato lugu mailau ena vida na yao sauti ntapori vinaka ni rato usamai weti na vekanda karta ulu mai lau mina bale bwiti mina bale bana ndua bata na be masula kibir to ni bidana ya wasa wadi sharto mai bwiti mbulkena na yella wala waya mina bale bwiti mina bale bikemni na na na na na ndua bata tiko ene bu kunni na to bwiti mbula na wekanda karto bwiti mai lau bulbera ka tmangu taniela bweta mina bale bu ser trapo te kibir to mai korba tura ma udun mona bon bimbinga wan nongu korni basu city mai moi buso a viker ser te abado isa tigo mengo mai england ne ker ser abado tigo mia tania la gueta sem ser tigo mai england ne bo binani kuan ene bu kun ni salka kambro gona tu mc kadno mu tigo mai na na tigo tigo bugatura nga mai udun mona ke batala ke nano korni basu moi moi buso en bon ibinaka e dai dai xata lingu labi Retorni la la mara bagaro tengo mai lebu ka public school karanga la tiu kana bukuni Eastern Zone Rally ton ngani buli mena wani buka secondary school na yala high school na sinu muslim te lebu north kena andi zakbao we bota ibo mi mi beran kena ngasi buli kara tiko ngori nanon rabu kuna to koni tikana lebenda ena bukuni sub satani netball ka bagadori tike ena money madango Se ulle vitkina vi ritorni la la rapporto in go mai Granville e na bovina ni qua io mane core tu kana che ritorno di la la a va tal che ver na na vecanda na nasi carra ti congo serne na moni madava na go ramai due ti madava tarto una volta che mi Granville a son molto che mi la la gori ni sema ti mi Granville bovina ni qua io mane core tu kana a Filippo a tungali vina bolle sema ti bovina ni qua ni bonus la che ngbergo to MCE in 92.3 FM. Simul lebih kita bikin mudah nalar untuk orang itu ngori. Mai mata ni sebaro, mai lamia. Nampu mana kua o pubela o petro dama o tamai rewa, tenai rewa, una pedi maafu ke ramas ramas siloa enam bongi binaka. And then demo satu nanti kerja kita bikin mudah nama tapi okan ngori. Min dua mata nampu lebih pubi petro dama enam bongi binaka. And then nama dari master rotan ngori. Nampu mana kua ubi bina bolo sebab tiga nombor nanti kuah, ada bukan sila kerang berongga. Sebab lepas terlakian lebih kemudian nongan ni, mui buso, wengi nak kian, nongan lepas turangan ini bunuh apa kabu? Sama tiga mai, ada bukan kuah, aku sabang bulu terlebih kemudian, ada bongi bina kian dan dai. Biar tu nala lor tu sama tiga mai, mata ni sebaru, ubi bela, petrodam, tamai rewa, tenai rewa, una pedia maafu, ke ramasiloa, sebab lebih kena Maria, ada bongi bina kian dan dai. Sabang bulu terbikin di kesar, nangun ini nak bakau di sebatik main duit, dibunuh sebatik mikir. Sabang bulu terbikin di sana go. Bawa satu nanti go, nanti tu share, nunggu original share, nunggu original go. Waktu itu mata biru nangun ini nak bakau. Ratu, nabi saya buru-buru, nampun ada bunuh sebatik mikir. Nampun nanti kuah. Aku sabang bulu terbikin di. Enam bongi bini nak rendah. Go, nangun share ngah kita umbulia, kita ulang amat, kita ulang amat, kita nunggu tokan yo. Peli kuro lempa. Kabakatoni ena bolon katatoni ni porsira mai viti kabakatoka itu na nabakabu kabata itu ni birangwani kadi sara nabakabu ndi ndi bune sebe tiki mikia nabobu nani kuwa sara ngo meni nomoni

Bulan, boleh bilang talent, boleh bilang talent terakhir macam mana? Bicara mengenai skill, siapa tu kemain? Dalam lawan istimewa ini, en bong bina kat dendai. Awak sebab bulu terbicara mengenai skill sarra. En boleh bilang kuah. Nui tak kena, nui tali tak kena. Bicara so, bukan tak kena bicara. Dan bukan disalahkan berguna. Tu MC 92.3 FM. Dan boleh bicara mengenai sarra segi. Dalam lawan istimewa ini, kemenangan skill, siapa tu kemain? Boleh bilang kuah. Bang bulu satu kemain mai Santa Rosa. En boleh bilang kuah mai Santa Rosa mai California. En boleh bilang kuah. Mareta bunia matana nimbul bena kabina wala sema tikon bubna nikuwa ena buku ni selaka kan boraje tu MC 92.3 FM kombo tenisa tol sort kana kaloko mai Santa Rosa mai California bubna nikuwa sema tikon mikina mare o mareta bunia matana nimbul nikuwa bina wala bena ndoba tikon bubna nikuwa ena buku ni selaka kan borgo tu MC 92.3 FM sing lebi kene be kemunike sarra nai lawa da ben gravi ena buku ni bi bolu bi besu en nanda bonua segun le bekena be tabalengu sulle asi sung dolo be tetu le bekemuni o chone loku den bobna ni kwa ka mai kalkolebu ka boroti mai sulle sung dolo be tetu le bekemuni bobna ni kwa chone loku en bongi bena kan dai segun le bene bena ndo ni bin gravi ran rambo itiko en be bolu be ske sara en nanda bonua biti regarde be sebiti rabi gravi bolkena sen ngulabi kami binga ken bunda di binga rabia nomboro and maximum present watala ken la medium minimum ke pre release center ker tuna K9 ken emergency control unit main nomboro ni mbul binga na na do binga rabia na wale be ke sarno da bonwa ko wasi be kem dona dungir mai nomboro so mbul ter be kem ni bo nan ko an bo kuni sel ka nomboro go na 2 MC 92.3 FM sing lo be kem dona bo rotu ger mai Grandville en bongi binaka en dai dai io mane homanasa o birimba tomasi kerto na maramanasi kartongala mai viti karmai tikongo en donan rasongo nanasi kapagadori tingo en serne en na vida na madongo so multo rikem de kasar na la londo warma tingo ri mai Grenville en bobrani kwa so multo rikem do en bobrani kwa nuita ke ni tosu binaka tiko bwa vanga utiko na so sengona en bongi binaka en dai dai ka sigul de bikina we communicate sarana ngasni buli na tumbutumbu ndani we susu ke communicate sarana na ndangone lewa na buku ni netball kanu itiki na ngori na singi bidango kanu itiki na maina buna buka turanga o balau mai lebuka en buku ni sort sorta di netball ni we na ndangone buli ndo mbina waleu na ndo toko ni tikana lubenda en buku ni ngito tabanga reba gaita bitigirkina sa pobri bina katibi kemni ngasi buli nono to kolitiko buli bina ka teda diranandi maserra bina wala sebatik mai beni ili sebseba bina wala sebatik mai simoni roko bina wala sebatik mbo bina kuwa oso mbo tele kemni mbo bina kuwa se ulda kina wir na len korba turu ngamo den mono sebata la kina moy moy buso wenga na ke namakala nambaka ni sebatik mbo bina kuwa oso mbo tele kemni mbo bina kuwa nuita gune ni tele katiko na bisere so horgo itike bikenda en bogi bina kanende wasatuna oti tukuna tale a una tukuna tikuna bika na bomne kwa ka kuri ngule daba ke ngule daba tale ndorka ka ku ngani ngule daba na nomu na tale boni kenu na borma tema kena kon jano kwa ya dekla di kare ke melimut pata en bu kuri ruana lim sa wona ndola sa botiko mon bota ni bika muni en bomne ni kwa sa tu tu kisar tema terka tu bona ro lim sa wona ndola ka kuri ngule daba nomu na man tale boni bo sa tu no ti tukuna tale 20 kon jano o dekla de ni goi kon do bira na menganga en bu kuni ruana lim sa wona ndola sabo ti bikana en bongi bina kan dai sereng go bat ti bongi bikum ni kesara so sengo ni tiko dindir bonu so sengo ni tiko mikena sereng go man nda bat kede en bongi bina kan dai

0: Kembalabu, Tunambula, on Aleleani, and the Ulomila, we can then a bong in a head. Let's have made a bong and a good wing Arabia and a bong and a qua. Ausa bangbulu tadi bikomunikasi sarana kamu nak kan kami sing so saya kisah mati kami nampu nani kuah isa saya mesti tunggu mai lieju dan aku kata kisah mati minggu saya mesti tunggu mai minggu mai nampu dan territory nampu kami nani kuah isa baru meja minggu saya baru kita nampu orang meriti nampu dapat kita nampu program nampu nani kuah na ni waktu tinggal nampu telefon isa mai nampu ganga nampu nani kuah. So I'm going to get the number telephone in 289-5716. 289-5716. Na ikaba saying give me the number telephone weekend and Bob Nani Kua. Wakila beri kimro na number telephone irua na 981-2440. Ken number telephone sige metaringa go na 289-5716. Karosa may lingwa tapata na Bob Nani Kua. Kakunung lava na naman raw. Excuse me. Naman empaisa ken ramon raw. Membiu mai. Mereka ni pakai ni bikin mula, orang nombor lima setengah bulan dan dolar yang boleh nak ikut. Jangan ru, ru sekarang ni benda kata, na lima setengah bulan dolar, game mesra kami tu, na ni maru itu ngah, eh setu ya, orang na boleh na kita lihat le, meono na lima setengah bulan dan dolar, en mana katu mai, eh bikin mula dalam telefon ni, ru betul mana mesra, na dalam ru, kita nombor dalam telefon ni, na empaisa, na biu ini kita dalam ru, jangan ru sekarang ni kita pakai satu lagi, tu orang mai, eh sah ru tengah sah, eh bintang ni kerja maru, mereka ni hib mazat teraba. Eh, aseto ya. Ewan na butia. Eh, wakim ni tu nak kena mana madar bukan na lewa wakim ni nando. Siapa tu kemai tali tak kapang murid kena ku program. Enam bung ni tu lebih kasar. Asal baru mahu dah ni bikin ni. Enam bung ni kuah. Tapi kan sama itu buat ketemu kita kosong.
1: Your community radio station in the Central West, 2MCE.